Ekyamagero ekyokusatu, Yesu alangirira obwakabaka bwa Katonda Kitaawe. Yesu mu budde buno atusaba tulangirire obwakabaka bwa Katonda obw'okwagala abatukola.

0: El furu yomsiki nebye misanyo Radio Sapiencia Tolina kukajara
1: Olera ano mkutare karele kebaita viva mtu Ntunda nyanya mkene nga bovira awe
2: Unabana omugati kwemba temanyinti kwa bei Sabuni atabe

0: Nabufana nyima passport obutono bubiri. Okumanya ebisinga okuba ku noti 5 13 13 7 1 7.
1: Yesia sivako.
2: Nkuluze ya magezi nsulo y'omuziki n'ebye mizanyo chenda munyaka tonyezenya fama Radio Sapiencia. Abiri munya ezese kusawa omusanvu. Akadde ka misa tuli ne Reverend Father Dr. Joseph Lubula. Twegateko tugende mu kitambiro.